Exka FM 107 wa gixinxeke neham ham kola wa xuxa wa gika 17 ka 11 gradius FM yara mo kwaqhamedo wa tshe stela khumo ngumwe mqoko wona ke ulinda sam khubo ram tsika mqoko ram tika mqoko ke kala ya musinge ka wa satardar ngedwa ke ngaqala ka wanxele camtsa super hamko khubi bhani quartal 3 ngwa bhani Tu masa ini kafir skono topen lagi apa stan? Ngapun ya pasta? Ngatua pasta? Ngona pasta? Nenek ang topen ya pasta? Ngatua mandah lagi pasta? Kini ya pasta? Tapi namu juga ni cuguna. Isi yang boxi dia namu juga ni cuguna. Pena pasta? Pena aku tua pasta? Kini nenek ang ngasulang ka dinista kam sekolah bukannya? Ya pena aku toy kia pasta kita. Aku pena kafir skono sekolah cing dia topen itu nafaga jeng itu nang itu topen itu ni. Kan masih aku abang ni pun dia orang muka kuku cina na, kalau Jordan pun ni cina kau angin itu ni sulam, kalau dia pun ada Jordan gas angin, kalau dia pun cina gas kalau dia muka tu, adun surat ni pun ada tu alat itu ni, itu nak beti itu ni pun ni agitoa, askola yartim, kes datam ina tu nak saya, wah dinsta hati dia pun ni apa ni awan nama ini kan muka aye frotsi dama kanwa amandereti topani apani atuchu ante ke skola kuna tini apani age to ayarti mo topani skola ti sikudivi kan amage skola ti ge kadi o afa skola ge tsukuna ge ne ase kilati si sikudivi si amage pe kamo ti damuni na amuni ki khatran khobde akum tamaga ti dan kwa gozi ge akum ko ge a skola yarti ma hanura skola yarti ka ton kama apani akum angetwi apani akum ka e bila gitu askola yarting gitu di titung pernah gitu askola yarting tu apa ni ati deh pernah berani askola ta aku cikgu ya tu pernah cikgu ati tanya ni lah bukan tita ni askola berani wa tita lah pernah kungkat agit tu askola yarting tu apa ni aku askola yarting titi hanin lah bunga sudah kungkat bunga kuang hari ni istibat ya kuang ni ipan itu muka masih kadi wa cing dini kaya gak wa kaya gede peni kata gede berani edan hakur hakur agak cikgu bung pin chang ngada wa gya bung ti di hila sulang ngati di bunga chang pin ngada acha pani ga ka kuni to apni ti datne apni atni gya chu tini dama ko khon tini dama tung ru ka a kho ti di hila tini kasang ngolang nga ho deng to tini sang no a on the western pani asin hun quarter dran ti de pani a ho deng no ho a quarter tu pani kan khwang a ba ka duli a pani kan khwang a kan khum a pani a if of manera on ko if for but khum khun a pani a ku ba ku aku di aku cua full betin semua kena cua kena kini aku tu cua full betin aku nak kanu dia sekolah ni tuan ngati ni depan ni aku nak kipan ni aku cua full betin enggak soal kau cua full betin kena kau tu dah ngas sekolah tu dah macam kau sekolah ni kau tu oh habis saha aja tu aku nak kau ni emang kau macam tu mana tu ia full time ni mana ia full time aku dah cia sekolah depan ni aku lihat aku full betin semua kena aku cua full betin semua sekolah mana ia full betin full betin depan ni aku depan ni kagia full betin semua kena kena tring kalau singa sekolah tu dah anggap singa sekolah cua depan ni atau kau full betin kau tak aku cua full betin kau kau cua nang hitung lagi aku sih senang tu sekolah kena cua panggil sah sah kau miskin awak kurti miskin pendek sah of awak na kurti pending sebenarnya kau orang haplas aku orang haplas awak betin hegi ni dah nguaslih betul aslih kau tak nguaslih kita uguna aslih di sekolah kuna mutu tene mutu tene tene tene mutu tene ya tene orang tene aslih kita uguna tene tapi kau sen kau hodeng kau kau kim kau hodeng om kau hodeng ang terus ang kau kau ngam kau under pressure ngi quarter drill dan cik dia dinista quarter drill bukan dinista apa ni quarter drill panim kau sen maksiat ker om kau quarter drill tutung am kau terus kau ngah quarter drill katia cik dia una quarter firi ki examen cik dia gla examen cik dia gla quarter firi wa examen ni ne wa kangi amma hal dia amma sila kerap because abrul dah hal latin itu dah khatin itu dah bahkan itu yang khatin yang tasin Januari tu Disember tu dah tu Disember tu Januari koma tapi aku sen plan ni langa uam aku Januari tu Disember ni langa aku sen sila atsam aku reporting aku dia khatin itu apa ni hal kasar hal kawan ni lang aku dia dia bahkan itu ni aku jeh khatin yang ngot ini aku khatin yang ngali tak khatin yang ngali ini yang ngali dah akhirat ini ada ini ini tapi ni meskin agak ini ada imej ni gaun ada ngokah dengan dia kau jangan cuma pun kosong asing kajar asing aku hang ngat apa ngah kos sekolah aku asing kau ni jelas asing ngat kuna kau ni kau kuna kau ni kau ngah kau ni kau kuna aci wisi si tu apa ngah sasa kau ni kau ngah kau ni kau ni kau ngah aci tu ini kau ni kau ngah aci wisi si kau ha lasti kau ni tak sengaja lasti kalau aku dah
yari kwangle ud a crowder dum quatra utini the panin go asing a qua kay and ni gala qua how gani gala atom kwa qua u jala a kwa on kwa kitim kupika ni gang an to kwa kay yo kwabula we are cool ni yit yo katam fa kwa kay yo dog mi kwa dam ni a topani and hung up your pony up your gang so I kay upon a gakra or a kay upon a gakun ki a no we got tams and kwa gola standing near akang tru da pangara pani sulang ai kethi apiga akto pana wa pia diwa tam e ga kun top ni tam sulang sing ai una kungale tsu ngawa akto pani kungala la kadu kungala ngwa pani ku tua akunga ni la mu tru wa akto akunga ni la a ti bi si si tru da a gum ya da sulang ai tsara ni ming hu aki ku a visa o tu a visa o fa ki dro si tsu ga aki la ti ta skola ha la ti ta skola akang si tsu pa fa ki bi e hinga sa ko ni si ge pani ya lu sa o si ge ya gala ata ne kata fulu ne ata egara ne tsama kuna mhima lo so duma lo so tsama a tsi tsi tsopa nga kiwa e da ewa o ta atene kwa dina ha achter dine ki askola virki da pani ku ga ya e ga ya vesa ha ga ya drosi ga ya lati ba lati tene kwa dina o ta sulangi kwa dala ga lati una tsala ga gen kwa to munir aktual tsala to an e dadin ngoro dhavi yo ifu dadin ngoro dhala dini paski sa dhala borti gichi o sa te dhoge skerem to sa ukawa ta chala averkel asu dideni de khadini as na spasi den spasi an na ama ka to pasi deni de pani apani a maxi gerna a chas kola kunai de chas kola bhani ko pani a ho bhani ko de sa kon ko ni pani bhani dhala pani bisi bhani dhala mus kola virusi gya a bun to aki avisa khasnga ki avisa khadini an ko dina filur a verki ding atina to festandini a verki dini vana sa ngwa visa so ata gwatali ki a bugu da gantu u ti ge ki gatam ta tin an hita verki la a tin to ge skola kuna a festan verki wala vri apuna ga skola verki wala a go festan verki la skola kuna ti man neri of ye from we ki kon ha ga ging ti ge verki la kwat ko so skin a veskin di mama ndiri ni mkoha diwana exi da mkoha ni mkoha kuna chie wana ai apena mundo gya klasi ngungu hung chie mani rafi yifru ngungu kwa soma ni nala kwa pani angul kato nwa kwa ngungu kato rafi didi lagi ya chie mani rin kwa ngungu kwa kwa chie mani rin kwa soma la na pani amuni nga pani ati ngungu gya klasi ngungu fistan soma mana ni mkoha wanti ya mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkosta mkos

Ya misa muso ngak nghe burger buatai ge ngam ke muli Mula kita kom tege 12 fik tawa season 5 tak menit tege kong ke radio XK FM kom ke tans pom ke menit tege koming mo uci tege ge kama mula ngeng kwa tege hewa yeni riki wi kawala tege ge ang am awa ini Timbila kom tege mgire kama mko kawisi wola ku imadre kama ke bunga wasi mge fitiga kakuma ngula ge siga mak ati woli Kawala chik gege ang am a wa iniri uli lagi ta kom ke mhang du kawi sisi tang nang am gisung ni chik gege ta sika mang ngam ke iniri ngum he chik gege ngulegi kaya ng a program tamak ng tige mingung kui ng gumakam ntendura chik gege tao na kui ke kong ke wala ng ngay yang na bunga ke wali ng wa ming a ilumia ritzli ta bunga wase itutugahang.

ana kwa kaki ante hama gerana khoji hande khate gerana kha ye atmu ta kwani kaki tetam no kaki tetama ta ka kala ko kham khom na ya kha an an chinu kya ha khom an khonu kyalima a Jangan tahu, amtak, amat tengka, amnya tengka, kau ni kau nak cari mana tahu, aku seka ho, nak ho, seka ho, tak seka kan? Jangan tahu ni dia lah jangan tak aman, tu seka lah kau hitung jauh deh, jangan kau seka ho, nunggu jadi mana, kata kau tu ada minyak kau nak kau ni mesti seka, ada je kau kau tahu. I'm not going to be able to do it.

0: ka e jugia mangete jug a khoga da sin sige mangete konka and South Africa jug kama di tia Namibia ati ya okwinwa wa tsai ga ku da sa yu ya kai kula kenonga ho khaletsi simo ko tsige tshe kanti go ya ngode kona jo ma ti sei ya kona jo ke ku
1: Mikuwa juli hata mpawandala. Ta mangia mangete. Mangete kwa angamichu tuwa.
0: Yangu wako ngajuki tishimu hii. Ae, yuku mwagadivisa ama yuku wako
1: ngajuki. Tishimu ama kwa iwa ngaecha Tu as tout à tout à la clôture, tu crois tout à clôture. T'as gâté trois trois à clôture. Et que tu as tout à la. T'as gâté tout à l'eau. Que tu ou que tu ou un autre. T'as gâté ou une de tes ouana. Tonga. T'as gâté tonga la gâte concrete. Et toi gâte ta tonga que tu sais de goulamé ou un métromé. Un doigt qu'à clôture, du moulin du trait à clôture. T'as gâté ou que tu ou un autre. Oke ta ke pente ke ikwa ka ko i u ka indan gaba ka la chu ke ya chu a ya hang ang kam ka la wa in in ha ma khuna ka ka ya hang khwang ga le tang ga le ka la ka ka yong ka ba ka chong khuna ko la o singo ke chimang ge ko la hong wang gu ne ta so ko ke u ta ka si ko ke gaba ka ya la ka si ko ke kham ka si ko ke khong a ching ga le tang ga le ka la ka si ko ke Gabaga tokuna wala singwana wala kwe. Punda kakan drink or kakan drink kakola. That's a cogan, I can make a sing, I can marry. Cogan jette, kakum, coca trois. Cogi creepy, marigala tagas, cogi took and has a cogi congunda. Then Hakage tape and marry me daddy. Take a moaning or was stole out. Tang mong kake u tang tang kaba kai tang hang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang tang Tagasake untuna. I am cocking my tree. Who utang hagasu cochon? Sagi conquered and hugging and content again. Tell to me. Tagasan and Tessan me. As a co Saka da conque. Sakagin, my medical at a second dearia queer. The medical a cagating. Ala! Molasaki consanguita sangue, you la galagan cagamutia, marit angala. Tanga cagating, at a sakaget itaba. Tanga hefa lasagating, ambe. Kalau untuk ni, saya kete cu. Tapi kalau saat ni, ni nak ikhlas pun, angkai ikhlas untuk ni kete. Tapi mari kula kalau kula, okay beniaga. Tapi si kau sih sih kau. Aji sih kau ikhlas kau okay aku tak kete. Aku ni wah aku mari. Tapi he aji lela mari. Aku ulak oh. Tapi mari wah wupi. Aji ngai diri lah. Kau sih sih kau tu na. Tapi kula okay benia mari. Ini musim dua. Kekai juga yola, juga he anda baik halu, awang gunjo, anjo kalaka anggu kakak kari kalaka anggun, tak uat ama, tanga, tak awang gun ada tiraya, tak kamu anggu cengaya, tak kalaka anda baik ayuya, tak kamu wa, kisah kari, Juli kali ke acu, angganggu kan juli kali, tak cinta acing, tak ke acing ke, kasih tu pak kecu. Wanju nama kan juli kecu.
0: Tak lagi, ma imate ni kuah kab, buzila, muka koga di, muka buzila, sweet liga.
1: Juta ni abang kata aku buzila unga, mula ke angai kat kuyang, kau kuah kat area, aku buzila unga, tak ke kau kat kuyang kena, maka ni angai tak was panggil. Tak kau kasih panggil, tak kau kasih kau kau mereka tak aku nyimpu kasih panggil orang.
0: Tak ada sih kau kau kagam gamakan tua panggil kau angguis panggil orang. diga tsho se mang wa ga ngwe
1: ka tsho se kwa ka wa ka ngwe e kwa ngwe ka ate banga onga ka ngwe ka ka herpo ata ka tsho ba spangela
0: a anga ka ngwe ga qone tsho ke sweet le ka tsho ke kula ma ka kwa ka ya ka ngwe ya sinkama kakha kama ka tia kwa ka nge ge ko we ka ntladi ka tshe se mo teng ha ka nna
1: a ka tshe se tswa kwa khwe ka tshe se tswa kwa khwe mola onga tshe tshe wa ke ke nge ho thata ka a ka o gonga wa onga a thata ka kwa ka tshinga ka wa tsho ka mo yo yesa ya ta e nga ka ka tswa nge ka wa An kawa chinchi chacho. Njungwe ke wakwala. Taka uke cha gang a. Ka kokoma. Anba hong. Ke ko. Ami ngaba. Ka hong. Teka akwa kwa kisi chwa la a. A ke. Oke. Taka ahe. Ya kwa kisi chwa la a. Ta singwa ta wikong. Tandungwe a kya tungko. Ke wakwala. Taka uke cha mala ya ke ka oti kwa ngwe me ka oti kwa ka ta ko la khongwe kwa khongwe a tete wa njonjwa njonjwa ka ke kwa tete ke yawe kang o njonjwa ta mi a kwa a chwa lwa he a wang he mi a njonjwa wa nga cho a chwa la yang o ungu taka he a kwa wa kong chwa la he wangu chondole ngwe a ke a mesa take a ambe khokhamang kang sikhe dui dan khinge ke kho dan jang jang ke cho ta ching ke nga kandang sikha ke phulomana dame ti kho dimi se si thong hu kho khwe dan nga mte ke ti ke ma ke ma tro ke mi ka ka mo ke si ti tro dre ni ma ke a wi dan jang jang ko te ke cho kwa khwe ta ma wi a jang jang ne ne cho te u a chin de ma la a khang tho ta u ke nga ta ya ge kwa te tu tu sung ge ma wa ta ya ge sung ta jan chong we ma chin de ma tho ta ge cho ta ge u ta u ke ku chin de ma ta ta ga kha ge ngwa chin de ma la ka kha ge be nya ta kha ge cha cho ta si kha ge ka ba chi cho a ge khong ge ngu mi te un ta ga ge cha cho
0: chi sim la ma khang ma khong ge mi chi chi
1: chi kha chi sim la khang ha ya kwe chao ge a kwa chao chi khang ge hm heke heti thange hin hale ke kwange a ati thange kha kwange ati ke yawe ti thara mo ma ke apa konta ka ta go to de ka ti thwa yo ke ke ba ti si man ta ka ti thwa wi se ya ma kha ti thwan jo ya ma kha jin ko a ka o ka ti a kwe ti a mo ta ri a tse kha be hin ka a kwe ti wa m ta kwe ma m ka la hin no la o ti thwan 特别开心，我走。